ngurangura zongwa va prakeni wokwara nos divisos na kamatu kapongosna omsa turetini kwene kereke kwa molyo maudano elinanga elinani kakureterako amempweni Matthew Palata mbudi zokova omuna kwa paikireko mbudi ezi kagiveko Ruben Siremo pindira kospana.

0: you with them?
1: Ewa. Asapanya menzamene chose. Naka bunya. Naku gawa madiwi so kwa kwetu awakala no u. No ure maomeho. Asi. La prakenengena wa kwa kupapa rawe na wantawa dili kumona. Ipo wata mekesure zokure sano kupapa tera. Papa pobunya. Asi tundira na mkunda dudu, suara, karangana. Asi tuamwe pambure kwenye na yako sure zi pambure kiali change sa. Kanu katenguru kamo. Asi apanya menzamene Joseph nakara pobunya. Na kugawa madiwi so jayu kako akweto adili kumona. Wakara na udi guomeho. Akarasi kumona ndika pia monene yotuwa hepa. Asi ngano wali hame sere mosure zokure sano kupapa tera. Ya ipo wadi wekodo na sasa kupapa tera. Na mkunda kwa kare tundi la dudu, bunya, angana, mungosu na naralili. Asi wakwetu, unemakara na wadu kukufa na ngoso, asi wawahe pawali hame sere mosure zokure sano kupapa tera. Yo inzi gwane ngeko namba ezi, 081-334-9975.
0: Diot na kuenda kengea makurando mayuvitho o diot na kuenda nao. Muturu wanithero vetheru notu tape mayuvitho etu. 061-291-2475 dodo fungo na tinakuruwa nithama hino SMS na ikunakuruwa na

nova manyondo wonkwaguhwe bamarema nova surungu namvenye mnapoku zigide tamu kosmanya pembo liozinam umtumbagura.